Namwe nyakatanya senya fama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsuru yomu ziki Nebye mizanyo.

0: kujemera.
1: Bikira Mario mtukirivu.
0: Nawe malaika wangu mkumi. Nawa tukirivu mwena wala mkulu. Mungu mengu na kunone mkasera kufa kwa ye. Amina.
2: Ai Mario wetsa.
0: Ojukirango weda no weda. Teba uliranga. Wayamuhiro mtu adukira jorio kumukumba. Gako wanja giro kumiyamba. Eranga kusabo kumuoleleza. Nange.

Noti musanvu noti nya. Musanvu nya satu. Emu biri munana. Oba noti musanvu musanvu mukaga. Mwenda nya satu. Emu biri munana. Tulina ne UNEB Center number.

0: weewale kutuwuliriza.
1: The radio sapiensia enkuru se ya magesi kyenda munyaka tonyeze nyafamu.

Okuliriza kyemba mu nyaka tenyesenya fama. Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi. Kyenda mu nyaka tenyesenya fama.